0: Hayekatui.
1: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
2: Scar. Zwa connexion. Bongo makamuni vanda.

Pata 0766 74 42 92. Nami nitaenda kusoma ujumbe wako mfupi hapa ndani kupitia nambari 0766 74 42 92.